0: Akumbaya, Palangnagia, Akumbaya, Dorem, Akumbaya, Palangnagia, Akumbaya, Secum.
1: Sube el volumen, sube el volumen.